sin lagi koi fria eta kita grita lantai bisia minta korekoi manerong kia I'm the teacher baby bisia oh.